0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Thank Me, teman pro 2 B Megan Trainor bareng sama Nichi Nash ya, teman pro 2 ya. Yang pasti emang kita harus berterima kasih sama diri kita sendiri. Kita mau bisa melakukan apapun itu tentunya karena kita udah seberjuang itu, teman pro 2. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih sama diri sendiri, terus juga jangan lupa untuk berbuat baik sama diri sendiri ya, dan lakukan yang terbaik untuk diri kamu juga. Berikan yang terbaik untuk diri kamu. Oke, teman pro 2. Dan aku masih nemenin kamu di sepeda di pagi hari yang kayaknya kita juga harus thankful banget karena cuacanya masih terpantau cerah, masih bisa kamu menikmati liburan kamu dengan berbagai macam aktivitas di luar ruangan, di tempat-tempat yang menyenangkan di Kota Mataram dan sekitarnya, atau tempat-tempat wisata yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya, bahkan di Pulau Lombok tercinta ini yang sudah tersebar berbagai macam wisata hiburan yang ada, teman pro 2. Dan salah satunya mungkin yang menghibur kamu gitu ya, event-event yang digelar gitu ya di bulan Mei ini, teman pro 2. Karena ada event internasional yang juga berlangsung gitu ya, yaitu GT World Challenge Asia ya, yang dipadati oleh 12.000 penonton ya di awal bulan Mei kemarin, teman pro 2, yang melihat secara langsung ya event tersebut ya. Dan kabarnya meningkat signifikan dibanding penyelenggaraan tahun sebelumnya yang besarnya di sekitar 11.000 penonton. Jadi antusiasme masyarakat terlihat dari padatnya area grandstand hingga paddock sepanjang akhir pekan balapan berlangsung. Dan Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan tingginya jumlah penonton menunjukkan Mandalika semakin kuat sebagai destinasi sport tourism dan sporttainment unggulan Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan GT World Challenge Asia 2026 bukan hanya menghadirkan tontonan balap internasional, tapi juga memberikan dampak langsung terhadap kawasan dan masyarakat di sekitar sana. Jadi selain dipadati sama penonton, event internasional juga berdampak gitu ya sama tingkat okupansi di kawasan The Mandalika dan sekitarnya ya, yang mencapai rata-rata 86,6% juga ya. Masyarakat yang berjualan juga tentunya itu melibatkan sekitar 402 tenaga kerja lokal juga di sana gitu ya, dalam berbagai macam event yang diselenggarakan di situ ya. Dan tentunya ini bisa membuat kita semakin berbangga juga ya, kita punya banyak banget potensi daerah dan bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Ibu. Ini sih NPD banget ya. Nama penyanyi juga NPD, teman Pro 2. Tapi asik juga ya dengerin lagu kayak gini, kayak bisa narsis-narsis sendiri gitu ya, saking ngerasa diri sempurna. Padahal kan ya, gak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu ya. Kesempurnaan tuh hanya milik Tuhan. Tapi ya boleh lah ya, seru-seruan. Kalau kamu emang kayak ngerasa kamu udah ngerawat diri kamu dengan baik, kamu udah memberikan yang terbaik untuk diri kamu, bahkan kayak apa yang kamu pengen gitu ya dari diri kamu gitu ya, dengan kamu self love, itu bisa terwujud ya, kayak sempurna gitu ya teman Pro 2. Tapi ini makin sempurna loh, banyak kawasan-kawasan yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu ya, yang akhirnya mendapatkan apa ya istilahnya, pengembangan, terus juga potensi yang ada gitu ya, terus dilindungi ya, termasuk ini Teluk Saleh ya, pemerintah Provinsi NTB menetapkannya sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Dan kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan, teman Pro 2. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/196 tahun 2026 tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Dan di sini Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB yang juga juru bicara Pemprov NTB, Dr. Haji Ahsanul Khaliq, mengatakan konservasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh karena menurutnya seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan ya. Di mana dalam surat keputusan tersebut kawasan seluas 73.165,05 hektar dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman ya. Kawasan ini melindungi habitat hiu paus ya, termasuk area makan, pembesaran hingga jalur migrasi alaminya, teman Pro 2. Dan pemerintah Provinsi NTB menegaskan seluruh rencana pengembangan di Teluk Saleh termasuk studi kelayakan pariwisata wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem laut yang menjadi kekuatan utama Teluk Saleh, di mana pemerintah daerah juga menilai kebijakan itu dapat memberikan kepastian arah investasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Teluk Saleh yang selama ini udah dikenal sebagai salah satu habitat hiu paus di NTB dan mulai berkembang sebagai destinasi wisata berbasis bahari, ya pemerintah daerah berharap fondasi konservasi yang diperkuat saat ini bisa menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang berdaya saing global dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Aduh, semoga aja deh aku juga dikasih kesempatan, ada rezeki yang nomplok juga bisa kesana, bisa ngelihat habitat hiu paus yang ada di NTB.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan

Check It Out on Pro 2. Ya, masih semangat dispada pagi hari ini ya. Kamu juga udah mulai ada yang berisi energi-energi di pagi hari ini. Kenapa? Karena udah sarapan pagi, udah menghirup udara segar, udah apalagi ya, udah pergi ke tempat-tempat yang kamu suka. Mungkin salah satunya adalah air terjun, teman Pro 2. Aku punya juga nih referensi buat kamu yang mungkin mau main ke air terjun, teman Pro 2. Salah satunya itu di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Mungkin gak asing atau mungkin udah ada yang pernah kesini, tapi belum, buat yang belum pernah ya, ada air terjun yang bernama Air Terjun Ellen Pati yang menawarkan suasana alam yang menenangkan. Dan destinasi ini cocok buat kamu yang pengen menjauh dari hiruk pikuk kota dan menikmati ketenangan di tengah alam yang masih asri. Dan jaraknya nggak terlalu jauh dari Mataram ya, air terjun ini bisa menjadi pilihan wisata alam yang mudah dijangkau. Karena sesampai di lokasi itu bakal disambut dengan suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian, menciptakan suasana damai yang langsung terasa sejak langkah pertama. Dan uniknya air terjunnya itu alirnya jernih, terus mengalir, nggak hanya memberikan kesegaran tapi juga menghadirkan suasana relaksasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain ya. Terus di sekelilingnya itu ada deretan batu besar yang tersusun alami di sepanjang aliran sungai, dan itu menciptakan pemandangan yang eksotis sekaligus menjadi spot favorit yang kamu bisa pakai buat duduk santai, terus juga bersuah foto ya. Pokoknya cari tempat-tempat yang estetik gitu ya, teman Pro 2, dimana cahaya matahari yang menembus celah pepohonan itu nambah suasana, pokoknya seger ya, dan memanjakan mata kamu gitu ya, terasa pokoknya fotogenik banget deh ya. Dan itu bukan cuman kayak pemandangan aja yang bisa kamu dapetin, tapi kayak tentang indahnya alam, tentang nikmatnya melihat alam yang begitu indah, asri gitu ya, teman Pro 2. Dan kamu bisa bareng sama siapa aja, teman kamu, keluarga kamu, pokoknya buat yang suka explore tempat-tempat wisata air terjun yang ada di Pulau Lombok.

0: kakak. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Okay, check it out teman Pro 2. Masih di Spade dan ternyata udah pas banget di pukul 9 pagi hari ini. Ya, 1 jam lagi dong waktu aku buat nemenin kamu di sini. Ngomong-ngomong nih teman Pro 2, hari Minggu ini kamu ada rencana buat jalan-jalan gak sih? Atau kayak cari kuliner gak sih di Kota Mataram dan sekitarnya ini gitu? Karena kalau ngomongin soal kuliner gitu ya, kayak gak habis-habisnya gitu ya. Terus juga kayak semua wajib banget untuk dicoba. Tapi ada gak sih kamu kepikiran kayak kuliner kalau di musim haji gitu ya, itu apa sih ya teman Pro 2? Karena apa ya, bisa dikatakan kalau kuliner-kuliner yang ada itu menjadikan kita makin berwarna gitu ya, rasa-rasa yang pernah dirasain ya. Bahkan kayak kalau misalnya orang yang berangkat haji tuh ya, itu ada ininya, ada bekal khususnya gitu ya, supaya di sana kalau misalnya kangen masakan Indonesia, kan waktunya lumayan lama ya, 30-40 hari gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak mungkin pengen masakan yang dari Lombok gitu ya, itu banyak banget yang dibawa-bawa. Dan emang sepraktis itu, sekarang tuh udah dibuat kayak kuliner-kuliner kemasan yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kayak misalnya dendeng sapi yang dipotong tipis-tipis, terus diasinin, dikasih bumbu, itu enak banget. Aku suka banget dendeng. Terus orek tempe kering, orek tempe kering. Aduh, ini sih wajib di rumah aja walaupun gak harus musim haji. Kayak ini jadi salah satu menu andalan sih ya. Dan satu lagi, kentang kering Mustafa, ini juga enak apalagi kalau ditaruhin sama paru ya teman Pro 2. Dan sambal cumi asin, sambal teri asin, usus kering ya, itu benar-benar pilihan makanan yang pas banget gitu ya untuk kamu yang mungkin punya keluarga, orang tua, atau kamu yang mungkin berkesempatan untuk berangkat haji di tahun 2026 ini. Pokoknya sehat-sehat deh buat kita semua ya teman Pro 2.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Coklat, Tame Impala bareng sama Jenny, teman Pro 2 masih di sepeda untuk edisi pagi hari ini. Dan gak berasa, kita udah di pukul 9:15 pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi udah ngapain aja kamu? Udah siap-siap atau mungkin udah di tempat yang kamu pengen datengin gitu ya di hari Minggu ini untuk menikmati liburan kamu ya. Terus juga ada yang kayaknya lagi siap-siap di rumah dengan mode istirahat pol. Karena ya boleh lah ya, sesekali kamu emang menghabiskan waktu ya di rumah aja gitu ya di hari libur kamu. Karena mungkin kayak dari kemarin udah long weekend, udah liburan terus, liburan lama gitu ya. Kali ini ada yang liburan di rumah aja. It's okay ya, sambil mengumpulkan tenaga, terus juga sambil ngumpulin pundi-pundi rezeki. Ada yang bekerja juga di hari ini kayak aku. Sedari pagi udah bekerja, ya udah selamat bekerja, selamat menikmati hari-hari yang masih sibuk. Dan mungkin sibuknya di saat orang lain libur kamu kerja, di saat orang kerja kamu libur, teman Pro 2. Ya begitulah deh pokoknya ya. Intinya adalah kamu tetap bisa mengimbangi kapan sih tubuh nanti bisa istirahat, kapan tubuh kamu bisa untuk mencari hiburan. Tapi ngomong-ngomong soal hiburan ya teman Pro 2, ini bukan hiburan yang apa ya, biasa ya. Ini juga ajangnya ditunggu-tunggu banget sih ya, yaitu Viva ya, 2026 untuk World Cup-nya ya. Itu nanti ada satu pengumuman yang mungkin kayak wow, ini jadi yang bikin makin meriah gitu ya untuk event ini ya. Baru-baru ini ya Viva tuh mengumumkan kalau ada beberapa daftar musisi yang akan memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026, di mana pembukaannya itu akan digelar di 3 negara yang menjadi tuan rumah dengan musisi yang beragam. Siapakah musisi-musisi itu, teman Pro 2? Jadi nama-nama besar yang mungkin kamu pengen lihat langsung mereka untuk tampil show gitu ya. Ada Lisa Blackpink, ada Katy Perry, hingga Tyler ya, yang dipastikan tampil dalam gelaran tersebut ya. Dan hal ini mendapat berbagai sambutan dari pecinta bola dunia. Dan sebagian antusias dengan nama yang diumumkan, sebagian juga kayak wow, mungkin ya, mungkin masih pengen musisi-musisi favorit mereka. Tapi kalau aku sih udah kayak ini kayak bakal jadi penampilan yang

Pelecing kangkung. Belum ke Lombok kalau belum menikmati kuliner khas Pulau Lombok yang satu ini. Dengan cita rasa pedas, manis, dan gurih, pelecing kangkung Lombok akan menggoyang lidah penikmatnya sampai helai kangkung terakhir. Kuliner khas ini dibuat dari kangkung khas Lombok dengan siraman sambal tomat di atasnya, ditambahkan tauge, kacang tanah goreng, dan parutan kelapa bakar akan semakin membuat Anda ketagihan.

Okay, Kill It Queen, Luen Pro 2, single dari belakang siapa tadi tuh? Ava Max ya, ini singlenya di tahun 2026 dan ternyata emang se-energik itu ya Luen Pro 2. Dan semoga aja kamu juga pagi ini udah energik, udah semangat, udah apalagi ya, udah melakukan hal-hal yang kamu suka ya, termasuk juga kamu udah happy gitu ya, ketemu sama teman-teman kamu, ketemu sama orang-orang tersayang ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang aduh udah lama banget nih aku pengen gitu ya teman Pro 2 untuk ngelakuinnya. Oke deh. Dan aku masih punya informasi nih buat kamu ya, terkait dengan kayak ini bisa jadi opsi kamu kalau misalnya pengen berlibur ya, alias berwisata di Pulau Lombok tercinta ini. Jadi selain di Lombok itu banyak destinasi wisata alam yang luar biasa gitu ya. Di Lombok juga kayak terus melakukan pembenahan gitu ya, dengan adanya tempat-tempat yang seru untuk bisa dikunjungi. Termasuk ya kayak bukit-bukitnya. Pernah dengar gak sih salah satu bukit yang juga menjadi tren tempat anak muda bersuah foto, yaitu Bukit Keteri, teman Pro 2. Aku punya informasinya dan kebetulan juga aku pernah kesana. Jadi buat kamu pecinta alam yang pengen menikmati pendakian yang ringan dengan panorama yang indah, Bukit Keteri di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat itu bisa jadi pilihan yang menarik buat kamu. Kenapa? Karena ketinggiannya tuh masih bisa dijangkau, yaitu 400 mdpl ya, meter di atas permukaan laut. Dan bukit ini menawarkan pengalaman mendaki yang gak terlalu berat tapi menyenangkan, dan lokasinya juga cukup strategis ya, gak jauh dari Kota Mataram ya, sekitar 30 menit ya, 20-30 menit lah ya teman Pro 2 untuk sampai di titik awal gitu ya, di registrasinya. Dan untuk yang mau mendaki di situ ya, itu bayar Rp10.000 aja, itu udah termasuk parkir, jadi terjangkau banget ya, bisa ngerasain sensasi petualangan sekaligus berburu spot foto yang menarik teman Pro 2. Dan waktu tempuh kamu untuk naik ke sana itu bisa 30-50 menit, itu tergantung sama kecepatan. Mungkin buat kamu yang udah sering trekking gitu ya, itu pasti bakal lebih gampang gitu ya. Dan memang tergantung dari kamunya juga ya. Dan jalurnya tuh bersahabat banget, ada tantangannya, terus juga banyak spot foto yang menarik yang ngebuat pendaki itu sering berhenti untuk istirahat atau swafoto ya. Mulai dari ada pos satunya yang ada ayunan, jadi bisa ayunan dikit sambil ngelihat pemandangan, terus ada pos duanya, terus bakal ada juga yang namanya tanjakan penantian. Ini bakalan ada pemandangan yang indah juga yang akan dilihat di situ gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh enggak ini enggak berasa. Dan ada juga pos 3 yang dinamakan Batu Elen gitu ya, itu dimanfaatkan sebagai area untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan suasana yang sejuk, tenang, membuat energi kembali pulih teman Pro 2. Sepanjang jalur juga itu ada ini kayak quotes-quotes uniknya gitu teman Pro 2. Kayak 1 menit lagi nyampe kok, semangat ya. Padahal gak 1 menit, 1 jam bisa jadi. Terus ada juga kayak cinta itu seperti gapura. Awalnya selamat datang, akhirnya selamat tinggal. Aduh gapura banget gak tuh. Terus ada juga pesan nih yang belum izin mungkin nih sama ininya orang tuanya. Maaf Ina, Dek Manbara Entan Muncak. Aduh, ini nuansa ininya ada banget ya, nuansa budaya lokalnya ya. Terus pas udah sampai di atas gitu ya, panoramanya tuh indah banget. Dan real aku udah membuktikan sendiri emang seindah itu. Kita bisa lihat panorama hijau biru ya di 400 mdpl itu. Dan ada memang spot fotonya untuk mengabadikan momen. Ditambah lagi ini ada kata-kata menariknya juga, 400 mdpl aja ngos-ngosan, apalagi 4 tahun tanpa kepastian. Ya. Terus ada juga nih, jangankan sampah, mantan aja saya buang. Pokoknya banyak kata-kata menarik deh ya. Intinya bisa ngebuat kamu healing, traveling, terus juga bisa menikmati
menikmati indahnya pemandangan ciptaan dari Sang Pencipta kita.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, berikan yang terbaik by Sam Isimorangkir, teman Pro 2 ya. Dan single ini buat kamu yang kayaknya emang kita semua harus memberikan yang terbaik untuk diri sendiri ya. Kalau bukan kita, siapa lagi dong ya, teman Pro 2. Jadi selama kamu bisa untuk memberikan diri kamu yang terbaik dan kamu bisa untuk mengusahakan itu, kenapa enggak, teman Pro 2. Dan yang paham kamu adalah diri kamu sendiri. Apa nih yang sedang kamu butuhkan, apa sih yang sedang kamu pengen ya. Bolehlah di hari Minggu ini kamu wujudkan, teman Pro 2, karena hari ini libur, terus juga kayak gak ada kegiatan juga yang harus kamu lakukan gitu ya, teman Pro 2. So, boleh sesekali kasih reward buat diri kamu sendiri dengan tidur di tempat yang nyaman, maybe staycation gitu ya, teman Pro 2. Atau mungkin kamu pengen healing tipis-tipis dengan pergi renang, terus juga kulineran, terus juga di tempat-tempat seru, tempat-tempat yang ada di Pulau Lombok. Kayaknya kalau aku sebutin satu-satu tuh kayak pilihannya banyak banget sih menurutku ya. Kamu mau tinggal pilih nih, mau Lombok Barat dengan pesona pantai dan alamnya yang banyak banget pilihannya. Terus kamu mau ke Lombok Tengah juga pantainya bagus-bagus. Di situ udah kayak bukan di bukan di Indonesia, bahkan kayak udah kelasnya udah internasional ya. Bulan-bulan ini tuh bakal banyak banget wisatawan mancanegara yang akan kamu temui gitu. Jadi kayak vibes-nya tuh udah kayak internasional gitu. Bahkan kayak tempat-tempat ininya belanjanya gitu yang ada di Lombok Tengah sana itu udah kayak banyak banget bule-bule yang bertebaran sih, bertebaran bahasanya. Pokoknya emang serame itu, teman Pro 2. Jadi buat kamu itu bisa banget jadi pilihan tempat kamu untuk menghabiskan waktu liburan kamu ya. Itu baru Lombok Tengah. Belum lagi aku sebut Lombok Utara dengan pesona tiga gilinya. Hayo, siapa yang mau ke situ juga? Itu tuh jadi tempat yang bisa kamu pilih mau gili mana? Gili air, gili Trawangan, gili Mino, semua punya pesona daya tarik tersendiri yang bisa kamu nikmati menurut aku. Jadi kayak must try ya, teman Pro 2. Terus kalau kamu mau ke Lombok Timur, Sembalun dengan pesona

Ini yang pasti, selamat berlibur untuk teman Pro 2. Happy Sunday, semoga hari minggunya menyenangkan ya. Dan aku Putri pamit undur diri dari Spada ya. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune. Dan langsung aja dari Jalan Angkut 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur, happy Sunday, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship atau AMPC 2026. Laga digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara atau AAU Yogyakarta tanggal 10-17 Mei dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sekjen PPMPI, Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Marsekal Pertama TNI Ridwan Gultom, menegaskan persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah oke. Para peserta dan berbagai negara sudah berdatangan. 9 negara yang akan bersaing terdiri dari China Taipei, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia selaku tuan rumah di Yogyakarta. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kota Bima memberikan penjelasan sekaligus meluruskan berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait pembangunan revitalisasi kawasan lapangan Serasuba. Melalui juru bicara pemerintah Kota Bima, Muhammad Hashim, pemerintah menegaskan bahwa kawasan tersebut saat ini telah dibuka dan dimanfaatkan secara aktif sebagai ruang publik masyarakat. Menurutnya, sejak kembali dibuka, lapangan Serasuba menunjukkan geliat aktivitas masyarakat yang sangat tinggi. Warga memanfaatkan kawasan itu untuk berolahraga, rekreasi keluarga, hingga berbagai aktivitas sosial lainnya. Ia menjelaskan, meningkatnya aktivitas masyarakat otomatis berdampak pada meningkatnya volume sampah di kawasan tersebut. Karena itu, pemerintah Kota Bima melaksanakan kegiatan gotong royong dan pembersihan area sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang publik. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti acara selanjutnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Sunday ya untuk kamu semuanya. Selamat hari Minggu. Dan semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan untuk teman Pro 2. Mungkin enggak menyenangkan karena bagi beberapa orang ini adalah hari libur terakhir, karena besok udah harus balik lagi beraktivitas seperti biasa ya. Untuk sekolah, untuk kerja, yang udah dapat banyak hari libur, beruntunglah kamu teman Pro 2 ya. Kemarin liburannya udah ngapain aja? Kamu menikmati libur kamu atau enggak? Boleh cerita apa sama Yaning di pagi hari ini, sambil request lagu kesayangan kamu, karena sekarang sudah waktunya untuk Pro 2 Hitlist. Jadi sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, aku bakal puterin lagu-lagu kesayangan kamu. Aku bakal jadi ibu peri yang baik hati, memutarkan lagu-lagu yang pastinya bikin kamu merasa lebih baik, feel better gitu ya teman Pro 2. Oke lah kalau gitu, aku bakal puterin beberapa single dulu untuk teman Pro 2. Setelah itu aku bakal puter berdasarkan keinginan kamu ya, berdasarkan requestan kamu. Gimana kalau kita mulai dulu dari single yang seru-seru? Tadi aku udah kepencet ya roller blade ya. Jadi aku gak mau mengecewakan teman Pro 2 yang udah dengerin roller blade di intronya. Aku bakal puterin roller blade. Terus abis itu ada juga single-single lainnya. Stay tune.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: satu tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 2 hari ini jadi hari yang menyenangkan untuk kamu, jadi hari yang baik, biar besok kamu balik kerjanya bisa semangat lagi. Dan semoga teman Pro 2 dalam keadaan sehat, karena jujur ya akhir-akhir ini banyak banget orang yang pada sakit, entah mungkin karena kecapean, ngedrop, akhirnya imun tubuhnya menurun dan jadi tertular sakit dari orang di sekitarnya. Aku kan sayang sama teman Pro 2 ya, jadi aku gak mau kamu sakit teman Pro 2. Oke, biar kamu makin happy, aku bakal kasih kesempatan untuk dengerin lagu-lagu kesayangan kamu tentunya. Tadi udah ada yang request katanya mau dengerin single dari Drift dengan Tragedy. Ya, tragedi. Tragedi apa yang terjadi dalam hidup kamu? Terus aku juga bakal puterin single dari Doni yang mau puterin single dari Doni. Hah, Doni Maula ya, dengan Peka. Ini kolaborasi bareng sama Sheila Dara yang istri dari Vidi Aldiano. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Raya dengan Where Is My Husband. Oke, aku bakal puterin satu-satu untuk kamu teman Pro 2.

0: yang tak peka.
1: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Mana suami aku? Mana jodoh aku? Where is my husband? Lagi OTW katanya. Mungkin teman Produa juga sekarang ini ada yang lagi OTW ya, mungkin selama seminggu penuh liburnya dipakai untuk pulang kampung sebentar dari yang mungkin asal dari Lombok Timur dan semingguan ini di rumah dan balik ke kosannya ya untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Hati-hati di jalan aja sih buat kamu ya teman Produa. Biar kamu bisa sampai tempat tujuan dengan selamat dan biar nyetirnya gak ngantuk, aku bakal puterin single-single lagi untuk kamu. Dan yang berikut ini udah ada di request sama Deva namanya, bukan Diva ya tapi Deva. Jadi Deva bilang dia mau diputerin single dari Khalid yang Young Dumb and Broke. Ini kayaknya situasi kita sekarang sih ya teman Produa. Terus ada juga yang mau diputerin single dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Benar, Kita Buat Menyenangkan akhir dari libur panjang ini. Tapi sebenarnya kayak masih ada libur panjang lainnya sih di bulan Mei ini. Karena aku ngeliat ada yang ngepost bulan Mei 15 hari kerja, 14 hari libur kalau gak salah. Ya ampun, enak banget. Aku juga mau tuh kayak gitu ya. Terus ada juga yang mau diputerin single dari Rizky Febian dengan Tak Sama Lagi namanya Betran. Oke, kenapa kamu gak request lagunya Betran Putra Onsu aja? Terserah orang ya, aku yang ngatur ya. Yaudah deh kalau gitu, ini dia beberapa single untuk kamu. Dan untuk teman-teman Produa yang masih mau request, tenang aja, waktunya masih panjang banget. Langsung WhatsApp-nya nih di 0819020570. Bisa lewat Instagram di @produfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Tchau.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

kalau misalnya kamu kenal seseorang dalam hidup kamu yang udah gak sama lagi perilakunya, terus juga tingkahnya, pola pikirnya, aku rasa gak apa-apa sih teman pro 2, karena setiap orang itu pasti akan terus berubah ya, ke arah manapun yang ingin mereka tentukan ya. Ada yang mengarah ke yang lebih baik, ada yang mungkin bukan kurang baik sih, tapi kayak you know, kadang ada masa-masa kita agak nakal. Iya kayak gitulah teman pro 2, setiap orang tuh punya haknya sendiri-sendiri atas hidupnya, entah apapun jalan yang dia pilih, jalan yang dia tentukan, kita gak bisa ambil atau ikut campur akan hal itu. Jadi let them be what they want gitu ya. Nah teman pro 2, ini masih punya banyak waktu ya, sejam lagi untuk menemani kamu di pro 2 hit list. Jadi aku mau kamu enjoy lagu-lagu yang udah aku pilihkan untuk teman pro 2. Dan ini aku pilihnya berdasarkan requestan teman pro 2 dong ya. Nah kalau misalnya kamu masih mau request, tenang aja, sambil cerita-cerita rencana-rencana akhir pekan kamu, terus juga rencana-rencana mungkin untuk persiapan kamu kerja ya. Hari Senin besok udah harus ngapain aja nih, mungkin kamu udah balik lagi semangat bekerjanya, gak apa-apa, boleh banget cerita sama Yening di pagi hari ini.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bro Yana yang masih di sini buat nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan untuk kamu yang menunggu-nunggu single-single untuk diputarkan, tadi aku udah sempat puterin single Smells Like Me. Aduh, kalau kita kangen seseorang nyium baunya aja tuh bikin kita jadi kayak oh my god, I miss you so much gitu ya. Mungkin lagu ini berikutnya Glimpse of Us juga bikin kamu jadi teringat sama seseorang. So enjoy the song.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Teman terbaik.

Alright Taman Pro 2. Wah enak-enak banget lagu-lagu yang diputarkan hari ini. Aku senang banget kalau Taman Pro 2 request lagu yang memang benar-benar enak didengar di telinga. Liriknya juga menyentuh. Boleh dikasih tahu ya Ning, siapa aja penyanyi favorit kamu yang mungkin underrated, yang gak terlalu banyak dikenal orang tapi sebenarnya lagu-lagunya asik parah. Di waktu yang kurang lebih sisa setengah jam lagi nih Taman Pro 2, Yening masih akan terus mendengarkan requestan kamu. Jadi untuk yang baru gabung boleh langsung aja request di WhatsApp di 0819020570, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Ya, masa iya sih teman pro 2 kamu gak mau dengerin lagu-lagu kesayangan kamu? Harus dong. Walaupun waktunya udah mulai menipis dan masih ada beberapa single yang mau Yani puterin, siapa tahu single yang memang udah kamu pingin dengerin di pagi hari ini masih sempat untuk aku puterin kan. Jadi aku bakal langsung aja untuk mempersingkat waktu. Ini ada Stephanie ya, yang katanya kangen banget denger lagu-lagunya Blackpink yang lama. Lagu-lagunya yang sekarang bagus-bagus juga sih, cuman nuansa Blackpink yang benar-benar khas itu agak sedikit menghilang gitu, agak sedikit pudar. Dan dia tuh kangen banget sama lagu-lagu yang kayak How You Like That, Kill This Love, iya, terus abis itu Girls, ya pokoknya yang kayak gitu-gitu. Jadi dia pingin banget diputerin salah satu dari single itu. Kalau aku sih pribadi sukanya How You Like That ya. Jadi aku bakal puterin How You Like That by Blackpink untuk kamu Stephanie.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu dengerin lagu ini sambil ngebayangin Gea make up-an gak Taman Pro 2? Kayaknya memang gak semua lagu sih Gea pakai untuk jadi lagunya dia Get Ready With Me. Tapi itu jadi kayak sesuatu yang ikonik gitu loh. Mana make up-nya juga ikonik, lagunya juga ikonik, suara Gea juga ikonik. Wow, memang Gea ini sesuatu yang sangat ikonik ya. Penyanyi yang paling menurut aku punya ciri khasnya sendiri, walaupun sempat mengalami hal-hal yang sulit, hal yang tidak mengenakan, tapi ternyata dia nggak menyerah, nggak berhenti untuk ngelakuin hal yang memang udah jadi impiannya dia. So kalau misalnya dia sekarang ini lagi di fase yang dia menceritakan tentang masa-masa sulitnya, dia bukan mengeluh dan nggak bersyukur ya Taman Pro 2, justru dia sangat sangat mengapresiasi usahanya sendiri, tentunya dengan dibantu orang-orang di sekitarnya, bangga pada dirinya sendiri, dan itu normal banget. Justru kita harus jadi orang paling pertama yang bangga sama diri kita akan satu pencapaian. Okay? Nah teman Pro 2, sayangnya Pro 2 Hitlist udah selesai untuk hari ini, jadi kita bakal lanjut ke Muda Kreatif. Ya dari pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang nanti aku bakalan bahas seputaran UMKM, terus ekonomi digital dan juga pelaku industri kreatif. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

siang. Ini masih penuh semangat ya untuk menemani teman Pro 2 karena aku sudah makan. Kamu udah makan belum teman Pro 2? Jangan bilang kamu masih terkulai lemas di atas kasur. Mentang-mentang masih libur jadi kayak udah aku puas-puasin deh malas-malasan hari ini. No no ya teman Pro 2. Semalas-malasnya kamu jangan sampai malas makan ya. Besok udah mulai kerja, udah harus isi energinya dari sekarang. Oke. Okay? Sebenarnya hari ini Neng di Muda Kreatif tuh agak bingung ya mau ngebahas apa. Apakah mau bahas tentang UMKM atau mau bahas tentang ekonomi digital atau mau bahas pelaku industri kreatif. Tapi gara-gara aku tadi iseng buka daftar nama para pengusaha muda di bidang kreatif di bawah usia 30 tahun, aku jadi pingin membahas deh tentang seseorang gitu ya. Kira-kira siapa yang akan aku bahas teman Pro 2? Mungkin dia juga adalah tokoh atau public figure yang menjadi role model kamu, jadi idola kamu, ya gak tahu juga sih ya. Kalau aku sih ada satu, dua, tiga, banyak ya berarti ya, yang menurut aku benar-benar sangat menginspirasi, apalagi mereka masih muda banget. Dan kata sukses ini gak, apa ya, bukan sesuatu yang mustahil. Ini bisa terjadi pada siapapun asalkan mau bekerja keras dan mau belajar ya teman Pro 2. Ntar dia bakal aku bahas, kita dengerin single dulu. Dan sebentar lagi azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya akan segera dikumandangkan di pukul 12 lewat 15 menit.

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ada satu nama yang menarik perhatianku, Tawan Pro 2. Dan dia ini bekerja di industri kreatif sebagai seorang desainer ya. Kalau gak salah sih sekarang ini usianya sudah 27 tahun ya. Tapi sudah meraih kesuksesan yang luar biasa banget. Jadi mendapatkan kesuksesan di usia muda, masih muda banget malah ya. Ini merupakan impian yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Mau laki-laki ataupun perempuan, bermimpi bisa jadi sukses itu merupakan hak setiap orang, dan kesuksesan di usia muda ini tentunya harus diusahakan dengan kerja keras ya. Dan ini dirasakan oleh Peggy Hartanto, di mana dia tuh memilih profesi sebagai seorang desainer pakaian. Peggy Hartanto sendiri nih memulai karirnya ya sebagai seorang desainer setelah lulus kuliah dari Raffles College of Design and Commerce, di mana debutnya sebagai seorang desainer wanita dimulai pada tahun 2012 saat kampusnya itu memberikan tawaran kepada Peggy untuk mewakili mereka di ajang Jakarta Fashion Week. Nah, kesempatan ini yang dipakai oleh Peggy untuk mengenalkan ya label pakaian yang ia buat sendiri. Nah, dari sana karir Peggy Hartanto tuh terus berkembang dan rancangan-rancangan baju yang dibuatnya tuh mulai dikenal oleh masyarakat mancanegara. Gak main-main ya Tawan Pro 2, karena karya yang dipakai sama yang dibuat sama Peggy ini dipakai oleh banyak selebritas dunia. Misalnya kayak Alison Hawker, ada Caitlin Robertson, Odette Annabelle, ada juga Julina Rancic, ada Chelsea Kin, Demi Lovato, dan juga Sadie Calvano. Nah, ini adalah nama-nama selebritas mancanegara ya yang sudah pernah menggunakan pakaian hasil dari rancangan Peggy. Bahkan Juliana Rancic secara terang-terang tuh memberi pujian kepada Peggy Hartanto lewat akun Twitter pribadinya, kalau dia tuh suka banget sama desain baju yang dibuat sama Peggy Hartanto. Nggak cuma di situ aja sih teman Pro 2, prestasi yang diraih oleh Peggy Hartanto ini yang membuat dia tuh jadi desainer ataupun pengusaha muda yang sukses di usia muda. Dia juga mendapatkan beberapa penghargaan seperti mendapatkan penghargaan dari Forbes Magazine ya teman Pro 2, yang mendapatkan kesuksesan di bawah usia 30 tahun. Dan apresiasi tersebut diraihnya di tahun 2016 ya Tawan Pro 2. Itu artinya dia sudah mendapatkan banyak hal di usia mudanya. Sudah bekerja keras dari sangat muda ya Tawan Pro 2. Ntar aku bakal bagikan lagi ke Tawan Pro 2 perjalanan dari Peggy Hartanto ini untuk mengukir karirnya. Yang jelas ini adalah hasil usaha dan juga keseriusannya untuk bekerja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lanjut lagi teman Pro 2 bahas Peggy Hartono dengan sejuta prestasi dan juga karya-karyanya. Jadi Peggy Hartanto ini gak cuman memasarkan baju-bajunya, desain-desainnya tuh dalam negeri aja, tapi di luar negeri juga ya teman Pro 2. Dimana ini tuh menjadi salah satu desain yang banyak diminati sama para pelanggan setianya di luar sana. Beberapa negara yang merupakan negara tempat Peggy memasarkan desain-desainnya tuh ada Jepang teman Pro 2, Lebanon, Arab Saudi, Kuwait, Dubai, dan juga Singapura. Dan selain itu, Peggy Hartanto ini juga sering banget memamerkan desain-desainnya di fashion show gitu di berbagai negara, dan benar-benar menjadi salah satu desainer Indonesia yang dikenal dan juga dihargai sama desainer lainnya di luar negeri teman Pro 2. Nah, ada beberapa kiat sukses dari Peggy Hartanto yang wajib banget kamu ketahui. Yang pertama yaitu adalah bermimpilah yang besar, karena kesuksesan yang akan kalian dapatkan berawal dari apa yang kalian inginkan di dalam hidup ini. Setelah mengetahui apa yang benar-benar kalian inginkan, realisasikan mimpi tersebut dengan segera take action. Jangan cuman dihayalin aja, jangan ditunda-tunda dan menunggu datangnya hari esok. Kayak, masih ada kesempatan besok, besok lagi deh. Misalnya datang kesempatan, kayaknya yang kali ini aku skip deh, besok aja. Nggak bakalan bisa cepat terwujud teman Pro 2 ya. Karena semakin cepat kamu memulai usaha kamu untuk mengejar mimpi kamu, maka semakin cepat juga kesuksesan itu akan diraih. Jangan pikir karena aku masih muda juga, nggak mau deh terlalu dipusingin sama hal-hal yang bikin aku berpikiran yang berat-berat gitu. Jangan ya teman Pro 2. Nah, kalau tadi itu yang pertama. Yang kedua, Peggy Hartanto ini juga selalu memiliki cara untuk menemukan ide-ide kreatif yang mendukung kesuksesan usahanya. Dia mengatakan kalau catatan harian itu sangat berguna untuk mencatat ide yang didapatkannya secara acak. Ya mungkin kalau kamu malas bawa buku kayak notebook dan juga bolpen, kamu bisa tulis di note HP kamu aja. Nah, dia juga meyakini kalau ide yang kreatif itu akan didapatkan melalui brainstorming ataupun melalui percakapan yang santai. Kalau kamu lagi ngobrol nih sama teman kamu, biasanya kan otaknya benar-benar lagi nyantai aja kawan gitu kan. Tapi lama-lama dari obrolan-obrolan itu kita dapat ide-ide. Nah, biar kamu tidak kehilangan ide itu, lebih baik dicatat aja teman Pro 2. Oke. Jadi aku rasa itu aja ya yang bisa aku share soal Peggy Hartanto. Kalau misalnya kamu punya tokoh-tokoh muda lainnya yang sukses di usia muda dan menjadi role model kamu, kamu cari aja catatan-catatan ataupun buku yang menceritakan tentang perjalanan kesuksesan tokoh tersebut, karena aku yakin dia bisa membantu kamu menemukan jalan kesuksesan kamu sendiri. Masih.

teman umur 2, waktuku untuk cerita tentang kesuksesan-kesuksesan orang lain sudah selesai ya teman umur 2. Aku menunggu banget untuk membacakan sukses story dari teman umur 2. Nanti one day mungkin kamu jadi pengusaha yang sukses dan aku bakal bacain itu di siaran umur 2. Amin ya teman umur 2. Kalau setelah ini sih kamu bakal dengerin kesuksesan-kesuksesan dari para atlet, karena setelah ini bakalan ada zona olahraga untuk teman umur 2. Ini masih setia dan juga penuh semangat menemani teman umur 2. So pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

siang. Ya senang banget ya Ning masih nemenin teman Pro 2. Iya, kalau tadi aku udah kasih informasi seputaran pengusaha sukses di usia muda di bawah usia 30 tahun. Sekarang aku bakal membahas tentang atlet sukses. Ya, ini banyak banget sih sebenarnya informasi seputaran olahraga yang bisa ya Ning share ke teman Pro 2, tapi aku bakal pilih-pilih dulu mana yang kira-kira kan teman Pro 2 sukai atau yang aku sukai. Ya, terus nanti kalau misalnya teman Pro 2 mau cek informasi lengkapnya, kamu bisa langsung buka sendiri aja di rri.co.id ya. Tolong mandiri dikit deh teman Pro 2. Masa ya harus aku yang bacain? Canda ya teman Pro 2 ya. Ntar aku bakalan bacain informasi seputaran dunia olahraga teman Pro 2 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin lagu-lagu dulu biar kamu gak bosen dengerin suara aku.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita.

Nomor 2, tim voli putri O2C Ciparai sukses menjuarai kejurnas bola voli indoor KU KU18 ya tahun produknya di tahun 2026 ini, dan dia berhasil menaklukkan Ajaib Wahana Kuningan ya, dan gelar bergengsi diraih lewat penampilan impresif sepanjang pertandingan final di mana O2C Ciparai menang dengan skor 3-0, 25-22, 25-17, 25-10, dan Tina Shiva Sabila Salim dan rekan tampil dominan sepanjang pertandingan. Kayak agresif banget kayaknya ya permainannya ya. Pelatih O2C Ciparai, Octavian, mengapresiasi perjuangan anak asuhnya karena sudah tampil lepas sampai meraih gelar juara ini, teman Prodo. Dan kemenangan diraih berkat permainan solid dan penuh kepercayaan diri sepanjang laga final. Nah, pelatih Timnas Voli Putri Indonesia Marco Sugiyama ini juga ikut langsung menyaksikan partai final tersebut, dan juru taktik asal Brazil itu mengakui senang melihat banyak talenta baru bermunculan di luar nama-nama beken seperti Arimbi Shivana, Gabriela Maya Indri Rompis, Clarissa Maria Thomas, sampai dengan Kanza Putri. Ini kayaknya kelihatannya voli Indonesia terutama untuk putri bakalan bersinar terang sih tahun kedua. Ya, aku jadi ingat mamaku dulu juga suka main voli. Mungkin kalau mamaku serius, dia bisa kali ya jadi atlet voli. Ya, dan ya, pokoknya semangat terus untuk semua atlet voli Indonesia ya. Semoga semakin disorot, semakin dilihat, dan semakin diperhatikan supaya ya talenta-talenta ini terus terasa dan bisa membawa nama harum Indonesia di kancah internasional.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Terbaik.

Temuan Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Nah, Erick menjelaskan kalau sekarang ini otoritas terkait itu sedang giat ya melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga dan sinergi di jalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Menteri Dalam Negeri, Kemendagri, serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 Taman Pro 2, di mana kegiatan tingkat Asia Tenggara tersebut menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Nah, ini ada kesepakatan yang dibuat kalau mereka tuh akan memiliki ASEAN Marathon di tahun 2027 dan 2028. Mungkin ada 4 negara dulu yang akan ikut, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 8 tahun 2026 yang baru. Dan kebijakan tersebut berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga. Jadi banyak banget pihak-pihak yang berkolaborasi untuk terus memajukan dan juga meningkatkan kualitas para atlet di manapun mereka berada. Mungkin dari dalam Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, ya pokoknya semuanya tetap melakukan yang terbaik supaya para atlet ini bisa terus punya wadah untuk menyalurkan hobi dan juga talenta mereka.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Wow, tiba-tiba nyangkut suara aku ya. Iya teman Pro 2. Aduh, aku senang banget karena hari ini cuacanya cukup bersahabat ya. Kemarin tiba-tiba hujan kan teman Pro 2. Tapi hari ini berawan aja. Jadi mungkin teman Pro 2 yang mau jalan-jalan ataupun bepergian barengan sama teman-temannya sebelum balik kerja besok ataupun balik ke sekolah besok, aman aja lah ya teman Pro 2. Nah, ini tuh sebenarnya masih pingin banget temenin teman-teman Pro 2 untuk berakhir pekan, tapi sayangnya waktu aku udah habis teman Pro 2. Dan sebentar lagi aku akan digantikan oleh Gloria. Ya, jadi untuk teman Pro 2 yang mau tahu informasi seputaran dunia, enggak ding, habis ini kan ada

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM Mataram.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat hari Minggu. Happy Sunday all. Ya ampun, hari Minggunya disambut dengan cuaca yang sangat-sangat mendung dan mendukung untuk tidur. Jujur ada berat banget bekerja, jujur izin. Tapi kan aku selalu menemani sebenarnya, walaupun agak sedikit males ya, karena luar biasa loh, di luar tuh cuacanya ya menurutku tuh sangat pas gitu. Kayak gak panas, tapi mendung, tapi gak hujan. Gimana tuh? Apakah bentar lagi hujan? Jadi buat kamu mungkin yang mau sunsetan, kayaknya sih rada susah. Cuma kalau misalnya suka sunsetan hujan-hujanan, bisa banget. By the way, balik lagi sama aku, Glo, yang nemenin kamu di hari Minggu ini sampai nanti di jam berapa ya? Sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bakal ada banyak banget segmen menarik di Pro 2 FM yang bakal aku pandu ya. Dari sejam pertama ini nanti sampai jam 3 sore bakal ada informasi seputar entertainment yang nemenin kamu. Dan habis itu bakal ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 from Pro 2 RRI Jakarta, yang dimana lagu-lagu favorit kamu yang udah kamu sering request akan dikasih tahu nih siapa aja nih urutan tangga-tangga lagunya. So jangan kemana-mana karena masih banyak hal-hal menarik lainnya. Stay tune terus.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Waduh, ada gak sih yang di sini suka banget muter-muterin lagu dari albumnya The Romantic from Bruno Mars? Aku sering banget lagi, nggak tau kenapa, kayak di album itu Spanish-nya, bukan Spanish sih, Spanyol, iya gak sih? Iya, benar-benar. Iya, Spanish-nya benar-benar kerasa banget. Dan aku jadi suka banget sama, kayaknya itu salah satu best album dari Bruno Mars menurutku sih ya. Dan kamu tau gak sih salah satu lagu yang viral banget di mana-mana, apalagi kalau bukan Wrecks It All yang pastinya Bruno yang nyanyiin. Ini ternyata kembali menarik perhatian para pendengar platform digital musik. Kenapa lagi Wrecks It All ini? Jadi kalau misalnya kamu lihat-lihat kan, kayak lagu ini bisa ada dimanapun kapanpun gitu ya. Dan udah kita gak bisa, ini lagi gak bisa dipungkiri kalau lagu ini benar-benar viral banget, hype abis bro. Dan ini juga ternyata popularitas lagu ini itu meningkat karena menghadirkan lirik emosional, terus juga aransemennya mantep banget, gokil banget. Dan karakter si Bruno, suaranya itu loh yang identik banget sama dirinya dia. Sama dia tuh kayak punya ciri khas gitu. Jadi aku gak bisa mendeskripsikannya secara matang, cuma kayaknya kamu tahu apa yang aku maksud. Buat kamu yang belum tahu, sebenarnya lagu Wrecks It All ini itu tuh menggambarkan dedikasi mendalam seseorang ya untuk memperoleh cinta sejatinya, cie ilah, untuk perjalanan kehidupannya. Jadi pokoknya, long story short, si Bruno ini pengen banget menempatkan sosok kekasihnya, pasangannya itu sebagai prioritas utama yang melampaui berbagai macam batasan duniawi dan juga kehidupannya dia. Ya ampun, gak boleh gitu dong Bruno, dimana-mana mah Tuhan nomor satu, bukan pasangan. Tapi kalau misalnya namanya udah bucin ya teman pro 2, susah juga tuh. Tapi ya aku mau membacakan ini aja. Jadi pokoknya dia tuh punya keinginan yang kuat banget untuk memenangkan hati pasangannya. Ya kamu dengerin aja deh setiap liriknya. Say you want the moon, watch me learn to fly. Nah gimana tuh, kamu bilangnya mau bulan, terus kamu juga bilang kamu mau lihat aku belajar terbang, aku rela ngelakuin itu semua demi kamu ya. Aku rela juga mau daki gunung setinggi-tingginya buat kamu. Pokoknya apapun akan aku lakukan demi kamu. Waduh, benar-benar si Bruno nih. Makanya ini jadi salah satu lagu yang sering dinyanyiin di nikahan. Dan kemarin aku kan ke nikahan temanku, teman pro 2, dan lagu ini ada juga nih. Jadi salah satu lagu yang dinyanyiin sama wedding singernya. Aduh, aku sih agak sedikit geli ya waktu itu. Cuma ya udahlah ya, daripada kita geli sendiri, aku mau kasih ini dia, lagu Wrecks It All dari Bruno Mars.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

give it up yet.

0: speaking.
1: Never give up.

0: Next, ada informasi tentang film yang pastinya kayaknya harus ada gak sih di Entertainment Today? Karena apa? Karena biasanya liburan itu tuh pengennya nonton TV gitu. Kok nonton TV? Udah gak ada yang nonton TV mas sekarang. Ini lebih tepatnya karena sebentar lagi juga mau long weekend ya. Tanggal 14 libur apa nih?
1: Kenaikan.
0: Oh iya ya, ini hari raya kita kok gue gak tahu ya. Astaga, berarti 4 hari lagi kita bakal gereja lagi dong di hari Kamis. Pantesan kok tadi ada tambahan pengumuman. Ternyata tambahan pengumuman petugas ini. Oke, tanggal 14 berarti tanggal 14 itu adalah hari Kamis. Terus kamu bakal libur juga di hari Sabtu Minggu. Wah, kayak hari Jumat hari kejepit tuh. Jadi kayak banyak banget waktu kamu untuk berlibur ya. Jadi ya ini ada salah satu film, judulnya adalah Tanah Runtuh, yang sebenarnya film ini tuh mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Wah, siapa nih yang keluarganya banyak konfliknya? Angkat tangan. Pokoknya ini ceritanya tuh lebih mengangkat pada kehilangan, terus harapan, dan perjuangan bertahan hidup. Nah ini filmnya itu diproduksi sama Denny Siregar dan udah juga rilis trailernya di tanggal 8 Mei 2026 kemarin. Ada juga sutradaranya itu Rudy Sujarwo yang menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional ya. Gimana ya? Maksudnya kayaknya drama-drama di keluarga tuh, konflik-konflik di keluarga tuh kayaknya paling melekat di kita gak sih? Karena memang mau gimana pun, mau secemara apapun keluargamu, pasti tetap ada skandal-skandal kecil tipis-tipis yang ada ya. Jadi pokoknya ceritanya ini adalah perjalanan Kai dan juga kakaknya Ringo, salah satu penyandang Down Syndrome, yang keduanya ini terpisah dari ibu mereka waktu konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Wah, ini mah sejarah nih. Kayak bakal seru sih ya. Terus di pengungsian mereka ini bertemu seseorang yang namanya Idam, yang diperankan sama Vino G. Bastian. Nah awalnya Idam ini hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah ini doang gitu. Tapi perjalanan Kai dan Ringo ternyata ini mengubah pandangan Idam terhadap kemanusiaan gitu. Waduh, kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya kedekatan mereka tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Yang namanya juga ngungsi, teman Pro 2. By the way, film ini juga masih belum tayang dan bakal tayang di tanggal 25 Juni 2026. Berarti bulan depan banget. Bakal ada Vino G. Bastian tentunya, dan juga Rido Halik dan Sigi Wimala. Buat kamu para fansnya kayaknya masih banget di saving money dulu, daripada kayaknya pengeluaran di bulan depan bakal banyak, karena bakal sering juga kamu nonton nobar ya, nonton bareng Piala Dunia. Jadi bingung kan, jadi paginya nonton ini kali ya, pagi sampai malamnya nonton bioskop, malamnya baru nonton Pildun.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

mau jam 3 nih. Waktunya aku relay dulu di Pro 2 Jakarta. Abis ini kamu bakal dengerin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Dan pastiin lagu favorit kamu masuk tangga nada Pro 2 FM se-Indonesia. Jadi nanti bakal ada di jam 3 ya. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin Entertainment Today. Dan nanti aku bakal hadir lagi suaraku nih ya, nanti di jam 6. Karena dari jam 5 sampai 6 kamu bakal dengerin jazz music juga. Jangan terlalu kangen. Kalau misalnya kamu kangen-kangen sama aku, nanti dengerin sampai jam 6, oke? Stay tune terus.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: kedua kamu akan mendengarkan Indonesia Top 20 dulu, abis itu bakal dilanjutin sama International Top 20 dari Pro 2 RR Jakarta. Jadi kalau kamu penasaran bakal ada lagu-lagu siapa aja yang masuk chart Pro 2 FM se-Indonesia, pastiin kamu pantengin terus. Dan selamat mendengarkan.
1: Banget, kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
2: Number 20.

0: banget ya, apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat, baca buku apa ya, baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya, kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: Malam ini udah dipukul 15.36, waktunya dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Jadi kita dengerin dulu azan dikumandangkan, abis itu kita lanjut lagi untuk mendengarkan Indonesia Top 20 langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nomor 2, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat asar kamu ya, buat kamu yang wajib melaksanakan. Dan kita akan lanjut mendengarkan Indonesia Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Selamat mendengarkan.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Dan selamat hari Minggu. Dan kali ini bakal ada informasi seputar kalimat-kalimat mutiara yang menemani kamu sampai jam 7. Dan jangan lupa juga untuk kamu sholatnya didirikan. Dan jangan lupa juga buat kamu yang masih berkegiatan di pause dulu. Ingat, Allah is number one, oke? Jadi jangan lupa sholatnya dulu. Dan masih ada aku sampai di jam 7. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Aduh, teman pro 2 itu dia Ikro. Dan ini aku ingat banget, tadi aku sempat nonton salah satu VT ya, yang cerita tentang Ikro. Jadi sebenarnya Ikro ini menceritakan sebuah kisah di mana Rahim ini selalu punya filosofi yang dalam banget dari tulisan-tulisannya. Dan aku suka banget ketika ada orang yang benar-benar mendefinisikan tulisannya secara bagus dan juga indah. Jadi pokoknya Ikro dari Rahim ini menceritakan tentang kita tuh ngapain sih mau sombong gitu. Kita gak apa yang mau disombongin. Kita tuh cuma sebatas atom yang kecil banget di dunia. Dan dunia ini sebesar itu. Jadi apa yang harus kita sombongin? Sebenarnya kita tuh gak berhak untuk sombong. Karena kita tuh sekecil itu loh. Sekecil itu, dan kita gak layak untuk menjadi sombong. Wah, itu aku langsung tertampar banget sih. Dan ada juga beberapa video juga yang lewat di aku. Pokoknya dia tuh bercerita tentang dia bilang gini, kalau misalnya aku bisa beli nyawa, aku bakal ngutang ke seluruh bank di dunia ini hanya untuk bangunin orang yang aku sayang, yaitu orang tua kamu, atau mungkin bapak kamu, atau mungkin ya ibu kamu, atau mungkin saudara-saudara kamu yang udah gak ada. Aku pengen bisa balikin. Jadi apa yang harus disombongin? Ternyata materi itu seenggak berharga itu kalau kita gak punya orang-orang tersayang di hidup kita. Jadi daripada kamu mengejar terlalu banyak materi dan tidak ada rasa bersyukurnya, nanti kamu akan terasa gitu kalau misalnya udah punya banyak materi tapi orang yang kamu sayang itu udah gak ada lagi di dunia ini. Jadi mending apa? Mending sayangi dulu orang-orang di sekitar kamu dan berbuat baik buat mereka.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di Senja Tafakur sama aku, dan kali ini aku mau, kalau tadi kita ngomongin lagu dari Raim ya, yang dimana Iqra di situ kita lebih harus menghargai dan juga mencintai orang-orang di sekitar kita. Tapi kali ini aku mau kita mundur sedikit untuk mengingat saudara-saudara kita, karena aku jarang banget ya untuk ngingetin saudara-saudara kita. Dan mungkin kita sering banget berantem sama saudara-saudara kita, tapi seiring berjalannya waktu ya, aku ngerasa kayaknya salah satu kekuatan terbesarku tuh ada dari saudara-saudaraku. Walaupun berantemnya gak kira-kira, tapi coba deh kamu bonding lagi sama saudara kamu. Setidaknya kamu coba deep talk atau mungkin mendekat dengan cara-cara yang pastinya kamu udah tahu saudara kamu dan kira-kira cocoknya ngomongin apa ya. Dan aku rasa itu kayaknya udah jadi salah satu hal yang penting banget untuk kita bangun di usia kita yang sekarang ini, teman Pro 2. Aduh, karena ini juga udah mau jam 7 malam, thank you banget yang udah bersamai aku dari jam 2 sampai jam 7. Dan selamat hari Minggu, besok aku libur. Senang banget libur di hari Senin. Jadi buat kamu yang gak libur besok, semangat bekerjanya. Dan jangan lupa, jangan begadang today, karena besok mau masuk. Tapi tenang aja, karena di tanggal 14 libur lagi, teman Pro 2, oke? Kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye.

Yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini, hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai Toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Teman terbaik.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya.

0: Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Pro 2 Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Lombok Utara menyiapkan strategi untuk mengaktifkan kembali operasional tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan juga recycle yang selama ini tidak berjalan optimal, teman Pro 2. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penempatan tenaga pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di setiap TPS 3R. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH KLU Mas Judin mengatakan, kendala utama yang dihadapi sekelompok swadaya masyarakat adalah tingginya biaya operasional sehingga pengelolaan sampah di tingkat desa sulit dipertahankan.

0: Dan yang menjelaskan juga teman Pro 2, dari 20 unit TPSR yang ada dan satu bank sampah induk di Lombok Utara, sejumlah titik menghadapi persoalan berbeda. Di Dusun Todo, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, akses jalan menuju lokasi tersebut menjadi hambatan utama. Sementara di Pemenang Timur, lokasi TPSR TPS 3R berada di kawasan pemukiman padat penduduk sehingga operasional tidak berjalan dengan maksimal. Untuk mengatasi persoalan operasional, DLH Kabupaten Lombok Utara berencana menempatkan 3 tenaga P3K paruh waktu di masing-masing TPS 3R, dan rencana tersebut teman Pro 2 juga disebut telah mendapatkan perhatian dari Bupati Lombok Utara. Informasi selanjutnya teman Pro 2, di Kota Mataram sendiri, kotoran kuda yang tercecer di sejumlah ruas jalan masih menjadi keluhan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Mataram menjemputkan sosialisasi dan penggunaan kantong penampung kotoran kuda bagi kusir Cidomo telah dilakukan, namun belum tersedianya lokasi pembuangan menjadi kendala utama. Dan menurut Zulkarwin, teman Pro 2, sebagian besar kusir Cidomo telah menggunakan kantong penampung kotoran kuda saat beroperasional. Namun, kantong tersebut kerap penuh ketika Cidomo keluar dari area pasar, sehingga menyebabkan kotoran tercecer di jalan. Di tahun 2025 lalu, teman Pro 2, Dinas Perhubungan Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar 30 juta untuk pengadaan kantong kotoran kuda. Tahun ini, pengadaan tidak lagi dilakukan karena kondisi kantong dinilai masih layak digunakan. Untuk penanganan pengangkutan limbah tersebut, teman Pro 2, Dinas Perhubungan berencana bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Dinas Perhubungan menegaskan tugas hanya untuk memastikan para kusir menggunakan kantong penampung kotoran. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi kita bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau pesan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya kecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow @next video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari spesial hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 teman Pro 2. Happy weekend ya, meskipun aku telat sih ngucapinnya karena ini udah malam dan besok udah pagi aja, udah hari Senin lagi teman Pro 2. Semangat ya untuk kamu yang selalu tersenyum dalam menjalani hari teman Pro 2. By the way, sekarang kita ada di segmen kesayangan kita semua teman Pro 2. Segmen yang mungkin kamu tunggu-tunggu juga. Ini dia Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Dan di segmen ini kamu bebas curhat apapun teman Pro 2. Spill the tea juga boleh ya. Mau ceritain seseorang yang mungkin kamu tuh udah punya cerita di baliknya teman Pro 2. Atau kamu mungkin mau berkeluh kesah tentang hari ini, hari kemarin, atau hari-hari sebelumnya teman Pro 2, aku akan setia mendengarkannya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kamu ya yang pengen aku bacain ceritanya, kamu langsung aja WhatsApp aku di 0819 02 05 7000, atau kamu bisa DM aku aja langsung di Instagram di @pro2fmmataram teman Pro 2 ya. Sembari kita bercerita-cerita nantinya teman Pro 2, aku juga bakalan puterin kamu lagu-lagu yang menemani malam hari ini. Dan tentunya juga kalau kamu pengen request lagu yang sesuai sama cerita kamu, yang relate sama perjalanan hidup kamu teman Pro 2, boleh ya, kamu tinggal bilang aja, nanti aku puterin khusus buat kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2, selain dari Instagram dan juga WhatsApp, kamu bisa reach out aku di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kenapa sih harus RRI Digital? Karena kamu bisa download dia lewat Instagram lagi, lewat Play Store ataupun App Store, dan itu gratis teman Pro 2. Selain itu juga kamu bisa mendengarkan penyiar-penyiar favorit kamu dari seluruh RRI di Indonesia dimanapun dan kapanpun melalui RRI Digital teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang belum ya, langsung aja download, karena di RRI Digital juga teman Pro 2 ada live chat yang bisa kamu gunakan untuk curhat. Oke teman Pro 2, nanti aku akan kembali say hi ke kamu lagi tentunya dengan berbagai cerita-cerita menarik yang aku bakal bacain teman Pro 2 di segmen curhat ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, spesial Jaga Malam di hari Minggu.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istrimu di situ.
1: Kambing sate.
2: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu sate, 7 sutuk.

Masih bareng sama Julang, teman Pro 2, menemani kamu di Jaga Malam. Dan mari kita membuka curhatan-curhatan dari teman Pro 2 yang sudah masuk malam hari ini. Ini ada dari Kak Fitri di Tanjung Teros, Lombok Timur. Wow, jauh juga ya. Halo, selamat malam Kak Fitri. Ini kayaknya aku gak tahu, mungkin pernah join sebelumnya ya. Tapi aku mau bacain dulu, ini lumayan panjang ya teman Pro 2. Selamat malam, aku mau curhat dong dikit ya. Belakangan ini aku sering tiba-tiba melo tahu kalau ngelihat anakku. Rasanya baru kemarin dia masih kecil tidur sambil meluk boneka, minta disuapin dan nangis kalau aku tinggal sebentar. Sekarang dia udah besar aja nih katanya. Sudah punya dunianya sendiri, sudah bisa ambil keputusan sendiri juga. Bahkan kadang justru dia yang nenangin aku saat lagi capek sama hidup. By the way, aku adalah seorang single parents dan ngelihat dia sekarang aku ada rasa haru yang susah dijelaskan. Bangga iya, tapi juga ada rasa kok cepet banget ya waktunya berlalu. Ternyata tanpa sadar anak kecil yang dulu aku gandeng kemana-mana sekarang sudah tumbuh jadi pribadi yang bisa berdiri sendiri. Dulu anak laki-laki itu yang sering merengek minta dibelikan mainan, sekarang dia berdiri di garda terdepan. Aku suka kata-katanya. Momen ini bikin aku sadar, kadang sebagai orang tua, kita terlalu sibuk membesarkan anak sampai lupa menikmati setiap proses kecilnya. Dan saat sadar, ternyata mereka sudah besar, haru banget. Dan aku berdoa semoga anakku selalu sehat, langkahnya dimudahkan, dan walaupun nanti makin dewasa, semoga dia tetap pulang, setidaknya untuk bercerita bahwa harinya baik-baik saja. Oh, so sweet. Sebagai anak laki-laki yang juga dibesarkan oleh single parent ya teman Pro 2, aku agak terenyuh dengan cerita ini ya teman Pro 2, yang dimana di usia aku sekarang juga aku masih kayak sering gitu mencari mama gitu, walaupun udah apa ya, bisa dibilang terhitung menuju beranjak dewasa ini ya teman Pro 2. Tapi ya namanya juga anak pasti masih butuh orang tua ya teman Pro 2, entah itu dia makin bertambah usianya gitu teman Pro 2. Dan kalau dari POV seorang anak gitu ya, orang tua akan tetap ada di peringkat pertama orang yang kita prioritaskan sih teman Pro 2 menurut aku ya. Jadi ya sehat-sehat untuk Kak Fitri ya, yang sekarang anaknya sudah beranjak dewasa gitu ya. Semoga nanti bisa melindungi Kak Fitri tetap gitu ya, menyayangi Kak Fitri gitu ya, seperti Kak Fitri dulu menjaga dan merawat dia di masa kecilnya gitu sih teman Pro 2. Apalagi dia katanya tadi anak laki-laki yang dulu merengek minta mainan, sekarang berdiri di garda terdepan. Itu kata-katanya keren banget sih Kak Fitri ya. Semoga sukses terus untuk Kak Fitri dan juga untuk anaknya gitu ya. Semoga dimudahkan segala urusannya, diberikan apa ya, kehidupan yang lebih baik lagi gitu ya. Dan bisa tetap menjalani hari-hari dengan bahagia. Terima kasih Kak Fitri atas cerita indahnya pada malam hari ini.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Jolang masih menemani kamu teman Pro 2, dan setelah tadi Kak Fitri gitu ya yang menceritakan tentang betapa terharunya dia gitu ya melihat anaknya sekarang yang sudah tumbuh dewasa, teman Pro 2 kali ini ada dari teman Pro 2 yang berulang tahun, yang menyadari dirinya sendiri itu telah dewasa, teman Pro 2. Dari Vivin di Kota Mataram. Hai Vivin, happy birthday ya sebelumnya. Sebelum aku membacakan cerita dari Vivin, aku mau ngucapin selamat ulang tahun Vivin, Taurus Girls. Yes. Dan aku mau bacain sekarang ya teman Pro 2, karena mari kita membacakan POV orang yang sedang berulang tahun, teman Pro 2. Halo, selamat malam. Selamat malam juga Vivin. Ini hari ini aku ulang tahun. Biasanya orang-orang bilang ulang tahun itu momen bahagia, tapi entah kenapa aku malah lagi banyak merenung. Haru aja, karena enggak nyangka ternyata aku sudah sejauh ini. Rasanya baru kemarin masih menjadi versi diriku yang polos, yang takut mencoba hal baru, yang sering bingung sama arah hidup. Tapi pelan-pelan, tanpa sadar, aku tumbuh. Sudah melewati banyak hal, jatuh, bangun, kecewa, bahagia, kehilangan, dan juga banyak pelajaran yang bikin aku tuh jadi diri aku yang sekarang. Di hari ulang tahun ini, aku cuman mau bilang terima kasih ke diriku sendiri karena sudah bertahan sampai hari ini. Karena di tengah-tengah capek hidup, ternyata aku masih bisa berdiri, masih punya harapan, dan masih percaya kalau hari-hari baik masih menunggu di depan. Haru banget rasanya sadar ternyata aku sudah sebesar ini, sudah sedewasa ini, dan semoga di usia yang baru aku bisa lebih menghargai diriku, lebih berani bermimpi, dan lebih sering bersyukur atas hidup yang sedang kujalani. Memang ya teman Pro 2, semakin dewasa kita semakin hilang perayaan-perayaan di setiap ulang tahun itu teman Pro 2. Yang kita harapkan hanyalah doa-doa baik yang menemui kita, orang-orang baik yang merangkul kita di saat kita semakin dewasa, semakin banyak hal yang kita temukan di dalam hidup ini teman Pro 2. Orang-orang baik adalah anugerah untuk kita yang melewati hari-hari berat teman Pro 2. Percaya gak percaya, bagaimana teman lama yang masih sering kontekan sampai sekarang itu juga termasuk rezeki. Rekan-rekan kerja di kantor yang baik, yang bisa mengerti, yang bisa merangkul, itu juga rezeki. Orang-orang di sekitar yang turut membantu ketika kita ada kesusahan, itu juga termasuk rezeki yang kita patut syukuri di usia kita yang saat ini, teman Pro 2. Jadi, siapapun kamu yang berulang tahun, jangan lupa untuk senantiasa berdoa agar hal-hal baik menyertai kamu, menyertai perjalanan baru kamu di umur yang baru, dan semoga itu bisa membawa kamu menjadi orang yang baik, bukan hanya untuk diri kamu sendiri teman Pro 2, tapi yang pastinya untuk orang lain juga.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tadi dibuka dengan curhatan atau cerita-cerita dari teman Pro 2 yang cukup menyentuh ya teman Pro 2 tentang bertambahnya usia. Sekali lagi serta mulia untuk semua teman Pro 2 yang berulang tahun hari ini maupun kemarin ataupun hari yang akan datang ya teman Pro 2. Saatnya kamu untuk mungkin merayakan kecil-kecilan teman Pro 2. Biar tidak ada perayaan yang besar seperti yang lalu-lalu teman Pro 2, tapi tidak apa. Life must go on, kita harus terus berkembang, kita harus tetap bermekaran teman Pro 2, karena kita adalah bunga yang indah untuk bermekaran teman Pro 2, menikmati diri kita diterpa angin gitu ya, menikmati diri kita dihinggapi oleh kupu-kupu, menikmati diri kita dijadikan spotlight oleh orang banyak karena keindahan kita, karena aura kita teman Pro 2. Jadi jangan pernah berkecil hati ya, meskipun dalam prakteknya teman Pro 2 yang namanya hidup pasti ada aja ya hal-hal yang buat kita tuh kadang pengen nyerah lah, capek lah, atau mungkin terkadang kita tuh kayak mempertanyakan gitu, sebenarnya kita ini untuk apa sih teman Pro 2 hidupnya. Itu biasa kita sadari ketika kita mulai masuk ke fase-fase quarter life crisis teman Pro 2, masa-masa dimana kita tuh mempertanyakan apa sih yang kita kerjakan di dunia ini, apa sih tujuan kita sebenarnya, kemana sih arahnya ini gitu ya. Ya emang itu akan ada fase-fase tertentunya teman Pro 2. Kalau kamu udah melewati itu, congratulations. Tapi kalau kamu belum, itu dia spoilernya sedikit teman Pro 2, yang terkadang banyak orang yang shock ketika masuk ke ke fase quarter life crisis itu teman Pro 2 ya. Tapi tidak masalah, banyak orang yang telah berhasil melewatinya. Mereka survive, mereka mendapatkan titik di mana mereka tuh merasa, wah ini dia hasilnya, ini dia nih ya yang aku tunggu-tunggu. Oh ternyata ini jawaban dari doa-doa sebelumnya. Oh Tuhan tuh ngasihnya ini sekarang. Nah gitu teman Pro 2. Intinya mungkin kita sekarang harus bersabar terlebih dahulu teman Pro 2. Harus berusaha lebih ekstra lagi, harus punya sesuatu yang menjadi tujuan kita teman Pro 2, agar kita tuh bisa bersemangat kembali, okay? So, untuk kamu yang menjalani hari-hari kamu teman Pro 2 di usia yang baru, di situasi yang baru ya, semangat. Dan kalau kamu butuh teman curhat, teman cerita ya, dan kamu gak punya someone to talk teman Pro 2, tenang, ada aku dan juga para penyiar favorit kamu lainnya yang akan senantiasa mendengarkan cerita-cerita curhatan kamu di sini teman Pro 2. Jadi kalau kamu memang pengen mengirimkan cerita kamu seperti Kak Fitri dan juga Kak Vivin tadi ya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja WhatsApp aku di 0819020570 atau lewat Instagram kita teman Pro 2 di @pro2fm Mataram. Yes, itu dia teman Pro 2. Kalau kamu pengen dibacain juga, tapi kalau kamu gak pengen disebutkan namanya juga boleh teman Pro 2 ya, reminder aja nanti Kak, jangan disebut namanya. Oke ya, Jula masih akan nemenin kamu nanti sampai di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Julang masih menemani kamu teman Pro 2 dan kali ini kita akan membacakan kembali ya teman Pro 2 cerita-cerita dari teman Pro 2 yang sudah masuk. Mari kita scroll lebih bawah lagi ya.

dari siapa nih? Oh, dia nggak ada namanya, dia pakai second account kayaknya, teman pro 2. Halo kak, izin curhat. Ya jatuhnya ini cerita ya, nggak tahu kenapa ya, hari ini aku baru masuk kerja sebagai anak baru yang baru masuk kerja, jujur haru campur nggak nyangka karena aku sudah ada di fase hidup yang satu ini gitu, bekerja gitu ya. Aku baru wisuda beberapa bulan yang lalu dan keputusanku untuk menikmati nganggur dulu sebelum bekerja itu adalah tepat, karena ketika aku masuk kerja kembali, masuk kerja pertama kali ini, aku kayak siap rasanya untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Fase peralihan dari kuliah habis itu bekerja itu memang beda banget gitu. Jadi setelah selesai kuliah kemarin, setelah wisuda, aku memang sempatkan untuk ambil jeda sebentar. Rasanya baru masuk kerja ini kayak masih sibuk mikirin tugas, deadline kampus, atau bingung habis lulus mau jadi apa. Sekarang pelan-pelan mulai kenal dunia kerja. Belajar bangun pagi lagi, adaptasi sama lingkungan baru, ketemu tantangan baru, dan ngerasain capek yang beda. Kadang pulang rasanya lelah banget, tapi di satu sisi aku sadar, ternyata aku sudah bertumbuh, sudah mulai berdiri di kaki sendiri, mulai ngerti rasanya berjuang buat masa depan, dan mulai belajar jadi orang dewasa yang sesungguhnya. Wow, congratulations. Selamat memasuki fase yang ada di dunia kerja ya, yang mungkin berbeda dengan yang kamu temukan di fase perkuliahan dulu gitu. Semoga kamu bisa survive, dan aku mendoakan ya teman pro 2 untuk kamu yang bekerja, semoga kamu selain gajinya oke, job desknya juga oke, teman pro 2 ya. Yang paling penting juga adalah apa teman pro 2? Rekan kerjanya yang oke. Maksudnya yang kayak bisa merangkul kamu. Karena setiap orang pasti kan punya fase amatirnya dulu kan, sebelum mahir teman pro 2. Jadi semoga di fase-fase amatir kamu itu sebagai anak baru, kamu bisa dirangkul, bisa apa ya, dibuat betah juga teman pro 2. Dan nanti ketika kamu sudah mahir gitu ya, sudah ahli di kerjaan kamu yang sekarang, dan ada anak baru yang masuk, tolong teman pro 2 jangan sampai kamu jadi alasan orang itu buat gak nyaman di kerjaannya. Mungkin itu juga kerjaan pertama dia gitu ya, terus karena sifat kamu dia jadi gak nyaman, dia jadi akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya yang padahal sebenarnya dibutuhkan, tapi gara-gara kamu ya yang tidak welcome ke dia gitu, maksudnya kayak tidak merangkul dia sebagai orang amatir baru, itu jadi akan membuat dia resign. Jadi jangan pernah menjadi alasan orang lain untuk selesai dari pekerjaannya teman pro 2 ya, tetap menjadi orang yang baik, oke?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Masih bareng sama Julang teman Pro 2, makin malam makin banyak perasaan-perasaan yang muncul ya teman Pro 2 setelah hari ini kamu beraktivitas. Mungkin kamu tadi pada Car Free Day ya. Aku tadi pagi Car Free Day teman Pro 2, tapi kalau biasanya aku Car Free Day hanya sekedar untuk olahraga dan kulineran. Tadi pagi aku agak sedikit beda teman Pro 2. Aku ada semacam kewajiban gitu ya yang harus dilakukan di Car Free Day tadi ya. Tapi seru teman Pro 2 karena bisa bertemu banyak orang juga. Dan aku mau bilang sih teman Pro 2 ya, semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa teman Pro 2, ternyata ya yang kadang menyakiti kita tuh adalah ekspektasi kita sendiri teman Pro 2. Betul gak sih? Yang kadang kita tuh udah menaruh harapan kepada orang-orang gitu ya, tapi nyatanya ternyata harapan yang udah kita bangun itu tidak sesuai dengan apa yang ada teman Pro 2. Itu kadang yang mengecewakan ya. Susah memang untuk tidak terlalu berekspektasi lebih teman Pro 2, apalagi kita expect-nya tuh orang yang emang udah kenal, yang udah akrab gitu ya sama kita, tapi ternyata ekspektasi kita tidak memenuhi itu teman Pro 2. Ternyata kayak oh ya udah gitu. Tapi mungkin ada dari kamu yang sudah berhasil untuk tidak terlalu berekspektasi lebih kepada orang lain ya, tapi aku pribadi masih harus belajar teman Pro 2, masih harus kayak okay, ini kamu enggak bisa menebak bagaimana pikiran orang, kamu enggak bisa menebak bagaimana tindakan seseorang gitu ya. Jadi tolong jangan berekspektasi lebih. Setiap manusia itu punya yang namanya manusia bisa berubah-ubah teman Pro 2. Jadi ya udah gitu, wajar aja gitu. Jangan pernah menaruh harapan lebih gitu, karena yang namanya manusia pasti juga bisa bakalan mengecewakan gitu teman Pro 2. Yes. Jadi mungkin kamu ngerasa kayak nih lagi berulang tahun gitu ya teman Pro 2, tapi ternyata orang-orang terdekat kamu malah gak ngucapin gitu misalnya ya, ya udah gitu, mungkin dia lagi sibuk sama urusannya pribadi teman Pro 2, dia lagi hektik sama kerjaannya gitu ya, atau mungkin wah ini udah punya istri nih, punya suami, jadi dia fokus ke keluarganya dulu teman Pro 2. Nah itu yang semakin dewasa kita tuh semakin harus menyadari hal itu teman Pro 2, bahwa tidak bisa kita samakan seperti di masa-masa dulu gitu ya teman Pro 2, yang memang mungkin prioritasnya belum terlalu banyak, yang mungkin temannya juga lingkupnya belum banyak teman Pro 2 ya, meskipun beberapa orang semakin dewasa circle-nya semakin sempit gitu ya teman Pro 2, tapi ya bebannya juga masih makin banyak gitu ya, kewajiban-kewajibannya juga makin banyak. Jadi teman Pro 2 ya jangan terlalu berekspektasi dengan orang lain, karena kamu yang mengatur sendiri kebahagiaan kamu teman Pro 2. Okay? So masih ada beberapa waktu lagi teman Pro 2 untuk aku nemenin kamu di Jaga Malam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Mendekati pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, itu artinya jaga malam juga harus sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesetiaan kamu, teman Pro 2, yang menemani aku malam hari ini dengan segala kisah dan juga cerita-cerita dari teman Pro 2 lainnya. Dan teman Pro 2, ya, aku selalu berharap semoga aku dan juga kamu yang dimanapun berada tetap disertai oleh hal-hal baik yang turut bisa membawa kamu, teman Pro 2, ke titik-titik di mana kamu menganggap semua doa kamu telah terwujudkan. Oke, teman Pro 2, saatnya Julang pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat untuk kamu yang besok kembali bekerja di hari Senin, teman Pro 2. Habis ini akan ada Jazz Music yang menemani waktu istirahat kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dibanjarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dari kawasan Langkut 83 Menen, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
2: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
1: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
3: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
4: Kita harus segera melaporkannya.
1: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
5: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
1: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
5: Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
1: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, Semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
6: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
1: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah. Karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
7: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
1: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
8: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
1: Nabi Ayub bertanya,
2: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
8: 20 tahun.
2: Lalu, berapa lama kita menderita?
8: 7 tahun.
1: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh. Karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
2: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
1: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh, meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
2: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
1: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
9: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
1: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
9: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
1: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
9: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
1: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Indonesia dan Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak guna mempererat jalinan persahabatan pada Minggu 10 Mei 2026. Agenda lari bersama tersebut bertujuan menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dikti Saintek Senayan, Jakarta. Ratusan peserta merayakan jalinan persahabatan diplomatik yang kini telah berusia hampir 70 tahun melalui alumni RAN Putrajaya, Jakarta. Pelaksana tugas PLT Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Farzami Sarkawi, mengungkapkan acara tersebut merupakan salah satu acara penting karena menggerakkan Malaysia dan Indonesia adalah hubungan antar rakyat kedua negara. Jadi hubungan inilah yang banyak mengeratkan sebenarnya jaliran muafakat dan muhibah antar Indonesia dan Malaysia. Farzami menegaskan arus perpindahan warga antar wilayah Jakarta dan Putrajaya memiliki peranan yang sangat penting. Komunikasi harmonis pada tingkat pemerintahan diyakini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPA, Veronica Tan. Rumah harus aman dan menjadi ekosistem perlindungan. Ketika korban berada di lingkungan yang tidak aman, disinilah mereka mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, sekaligus dukungan untuk membangun kembali rasa percaya diri mereka. Menurutnya, korban tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal sementara. Negara harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Di sisi lain, Veronica juga menyoroti tingginya kasus TPPO di NTB yang dipicu keterbatasan ekonomi. Ia mengingatkan perempuan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tanpa jalur yang aman dan legal. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Broadway Awards. Stage.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yay, check it out. Good morning, teman produs. Pada sepeda sepeda. Assalamualaikum. Ya, pagi hari di hari Senin 11 Mei 2026. Kembali hadir lagi Putri untuk nemenin kamu di sepeda. 4 jam ya, aku bakal nemenin lagi pagi-pagi untuk bangunin kamu yang harus back to daily activity. Ada yang bakal balik ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke tempat kerja, tempat aktivitas. Pokoknya pagi-pagi harus bangun, yang semoga aja bangunnya dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, dan semangat ya. Kalau belum semangat, gerak-gerak dikit boleh, stretching-stretching dikit, pemanasan, lari-lari kecil, jogging-jogging kecil. Boleh banget deh ya teman Pro 2 untuk pagi Senin yang memang gak boleh tidur lagi. Terutama untuk yang emang harus ada jadwalnya di pagi hari ini, harus bangun dan siap-siap ya. Siapin seragamnya, siapin barang-barang pentingnya, terus juga jangan ada yang sampai kelupaan, dicek-cek lagi. Mungkin ada note-note penting yang harus kamu kumpulkan, yang harus kamu kerjakan, terus juga kamu ada janjian juga. Ya udah, dicek lagi sambil aku kasih lagu, oke?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Happy Nadif Besalama. Tapi aku setuju sih ya, kadang menulis itu adalah salah satu terapi yang baik banget ya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kamu kayak bingung nih mau curhat sama siapa, mau ngobrol sama siapa, mau nyampein unek-unek sama siapa gitu ya, lewat tulisan aja boleh gitu ya. Misalnya pagi hari ini nih kamu kayak pengen hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan gitu ya, sebagai salah satu afirmasi positif kamu gitu ya, gak apa-apa, kamu buat aja dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya gak ada yang kamu bisa WhatsApp, gak ada yang bisa kamu chat gitu ya, untuk ngungkapin apa yang kamu pengen, ditulis aja teman Pro 2 ya. Dan tulisan itu bisa jadi salah satu dokumen kamu, jadi salah satu arsip kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu berhasil untuk ngelewatin itu, lanjut lagi nulisnya teman Pro 2. Aku dulu suka banget nulis, aku punya kayak dear diary gitu, dan terakhir aku sampai SMA, aku lupa pokoknya sampai sampai di kelas berapa, terus kayak banyak kesibukan dan waktu itu nggak kebeli lagi kayak buku dear diary-nya itu, terus aku nggak nulis lagi. Padahal kalau aku lanjut nulis, aku mau cari juga deh ya. Ngomong-ngomong soal tulisan-tulisan tuh kayak lucu aja gitu, kayak banyak momen-momen yang ternyata aku pernah melewati itu dan aku bisa ngelewatin itu teman Pro 2. Jadi kayak itu bisa jadi salah satu afirmasi positif kamu ya, kayak misalnya kamu pengennya hari ini kelas ini berjalan lancar, harapannya hari ini bisa ketemu sama siapa, terus tulis aja gitu ya, random apa yang ada dalam pikiran kamu, terus suasana hati kamu dan lain-lain ya, karena itu bisa jadi salah satu terapi supaya bisa rilis ya, jadi bisa lebih semangat lagi. Dan untuk yang mau jalan hari ini, cuacanya bakalan kayak gimana ya? Sesaat lagi aku bakal share info cuaca untuk Kota Mataram dan sekitarnya, so stay tune.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Info cuaca hari ini. Oke, teman Pro 2, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Senin 11 Mei 2026. Untuk Kota Mataram dan sekitarnya, aku mulai dari pukul 8 pagi yang ini kabarnya ya, prediksinya bakal cerah hari ini dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 73%, kecepatan angin 7,8 km per jam dengan arah angin timur. Nah, siang hari juga pukul 11 waktu Indonesia Tengah diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 32 derajat Celcius, kelembaban 58%, kecepatan angin 25 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah dengan suhu mencapai 31 derajat Celcius, kelembaban 60%, kecepatan angin 27 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 75%, kecepatan angin 16 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah berawan, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 83%, kecepatan angin 16 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah berawan, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 14 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini cuacanya bakalan cerah nih kayaknya seharian teman Pro 2, tapi gak tahu ya, namanya juga prediksi, asal siap-siap aja, jas hujan, payung, jaket, mantel yang bisa waterproof ya, pokoknya yang bisa buat aktivitas kamu aman, nyaman, dan tentunya bisa berjalan lancar. Dan aku masih bakal temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Informasi cuaca hari ini

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

check it out, teman Pro 2. Setelah kamu udah mengecek ya, teman Pro 2, hari ini udah mempersiapkan apa aja untuk aktivitas kamu, termasuk cuaca hari ini yang memang bisa dibilang bakalan cerah ya. Jadi ada beberapa aktivitas yang akan kamu lakukan, semoga lancar, semoga diberikan kemudahan ya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, teman Pro 2. So buat kamu yang hari ini udah mempersiapkan diri lagi, semangat pagi, dan aku juga masih bakal bersemangat untuk temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune ya. Kita ke lagu yang ini, apakah ini adalah hari sempurna buat kamu, karena Sempurnanya Aku by NPD. Kita bakal dengerin dulu yuk teman Pro 2, dan stay tune terus masih di Spada untuk yang hari ini udah siap untuk berangkat ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sinema. Ya, sinema film terindah versi kamu siapa, teman Pro2? Yang jelas semua orang punya kisah hidupnya masing-masing, kisah kehidupannya masing-masing yang mungkin ada kayak di film-film. Sampai ada judulnya tuh kayak di film-film gitu ya, teman Pro2.

Di sini pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang akhirnya mengantongi pengakuan resmi atas inovasi daerah melalui kegiatan Car Free Night, teman Pro 2. Jadi sertifikat hak kekayaan intelektual HKI itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, kepada Bupati Lombok Barat, Bapak Lalu Ahmad Zaini, dalam suasana meriah di Giri Menang Park Sabtu 9 Mei 2026. Dan penyerahan ini menjadi tonggak penting bagi Lombok Barat dalam melindungi identitas program unggulan yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menghidupkan nilai budaya dan ekonomi masyarakat. Dimana CFN ini dinilai sebagai inovasi daerah yang memiliki dampak nyata dan berkelanjutan. Ditegaskan, perlindungan HKI menjadi langkah strategis untuk menjaga orisinalitas program sekaligus meningkatkan nilai tambah sebuah inovasi daerah dengan legalitas tersebut. CFN kini memiliki kekuatan hukum sebagai identitas khas Lombok Barat. Dan Bupati Lombok Barat, Bapak Lalu Ahmad Zaini atau yang biasa dipanggil Bapak Laz ya, mengapresiasi atas dukungan Kementerian Hukum NTB dalam melindungi karya dan inovasi daerah ya. Dia menyebut kalau ini semakin membuat motivasi terus mengembangkan CFN ya sebagai ruang publik yang inklusif dan produktif. Setuju banget ya, karena udah mulai rame, masyarakat juga berkunjung di situ, terus dengan adanya Car Free Night ini juga menggerakkan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah ya. Ini bisa jadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan program berbasis masyarakat juga ya. Jadi kayak bisa menggelar event-event juga di Car Free Night, terus juga ada hiburannya, ada UMKM-nya juga. Ini pokoknya bisa jadi salah satu pilihan juga untuk mengisi liburan alias malam mingguan ya, yang ada di seputaran Gerung sana.

0: balik aja.
1: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Yes, really, really want Bae Jessy, Gemala Audrey Cantika, teman Pro 2. Apa sih yang kayak really, really kamu inginkan, teman Pro 2? Kayaknya setiap orang tuh punya keinginan, punya sesuatu yang pengen diwujudkan, pengen bisa menjadi yang terbaik, bisa jadi orang yang sukses. Ah, pokoknya banyak ya. Apalagi kalau ulang tahun gitu ya, kayak banyak banget yang pengen kamu dapetin hadiah-hadiahnya, kado-kadonya. Siapa yang ulang tahun di bulan Mei ini? Siap-siap buat happy dengan usia kamu yang baru ya. Tapi nih ngomong-ngomong soal usia baru, terus juga hal-hal yang kalau baru setidaknya ada yang berkembang dari kamu. Tapi ini bukan lebih ke personal ya, tapi kayak semua daerah yang ada di NTB atau khususnya yang ada di Pulau Lombok itu punya cara sendiri gitu ya, fokus untuk pengembangannya. Nah, kalau di sini aku bakal ngobrolin tentang daerah Lombok Timur ya, di mana pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali memfokuskan pengembangan sektor pariwisata di kawasan selatan. Di mana itu ya, fokus utama pembangunan tuh diarahkan pada fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur ya, Widayat, menjelaskan kawasan selatan diprioritaskan karena memiliki potensi wisata bertaraf internasional, terutama wisata selancar. Ombak wilayah tersebut dinilai unik karena bisa menggunakan digunakan ya oleh berbagai tingkat peselancar, mulai dari pemula hingga profesional, serta tersedia sepanjang tahun. Jadi sejumlah fasilitas umum itu mulai dibenahi oleh pemerintah daerah, kayak pemasangan lampu penerangan jalan umum untuk meningkatkan keamanan pada malam hari sekaligus mengurangi potensi tindak kriminalitas seperti pemalakan dan penjambretan. Selain itu juga pemerintah berupaya memastikan ketersediaan air bersih melalui dukungan jaringan PDAM yang kini mulai menjangkau sejumlah wilayah di kawasan tersebut ya. Nah, untuk mendukung kenyamanan wisatawan, pemerintah juga akan memperkuat jaringan telekomunikasi dengan menggandeng sejumlah pihak agar persoalan sinyal lemah di beberapa titik destinasi wisata itu bisa segera teratasi. Iya, lagi itu yang paling penting banget sih, kayak penerangan ya. Apalagi aku sempat jalan lewat beberapa ruas jalan yang emang itu rame tapi gak ada penerangannya, teman Pro 2. Jadi kayak cukup membahayakan sih menurut aku. Dan semoga aja dengan langkah-langkah tersebut gitu ya, geliat ekonomi bisa lebih berkembang lagi, terus juga pembenahan itu bisa memberikan impact gitu ya terhadap pariwisata dan tentunya perekonomian.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. No matter what.

Oke, run away teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi run on the way di pagi hari ini, semoga cepat bisa sampai di tempat aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Dan memang harus menjalani kembali rutinitas aktivitas kesibukan kamu seperti biasa di hari-hari ini, dari Senin sampai Jumat atau ada yang sampai Sabtu gitu ya. Dan harus bersemangat ya, semangat deh untuk yang udah sampai di tempat aktivitasnya, semangat juga untuk kamu yang udah memulai hari Senin ini teman Pro 2. Dan aku juga bersemangat nih untuk ngasih tahu ke kamu gitu ya, bahwa kayak kita emang harus melakukan aktivitas seperti sedia kala lagi setelah libur ya, dan harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Oke? Dan aku juga kayaknya ini ngerasa bertanggung jawab deh untuk ngasih tahu ke kamu gitu ya, bahwa sekarang tuh kan kita kayak cenderung banget suka bacain informasi yang beredar di media sosial. Tapi emang kita harus cerdas gitu ya, dengan teknologi yang semakin canggih gitu ya, yang membuat peredaran berita hoax itu semakin marak dan cukup memprihatinkan. Kalau misalnya dibiarin ya, berita hoax ini berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Iya, setuju banget ya. Bahkan kebanyakan berita hoax itu dibuat kayak dramatis, judulnya aja udah kayak ini kayak sound deg-degan gitu ya, kalau kamu lagi nonton film gitu loh teman Pro 2. Karena emang tujuannya supaya terdengar lebih menarik perhatian, padahal informasinya tuh beda dari keadaan yang sebenarnya. Dan anehnya banyak orang tuh kayak kebawa gitu ya, dan ada yang percaya juga sama hoax walaupun fakta yang valid itu udah terungkap gitu ya, karena mungkin udah ke brainstorming juga ya. Dan ternyata beberapa alasan psikologis menarik dibalik fenomena ini yang perlu diketahui ya, dan dipahami bersama secara bijak. Nah, apa ya teman Pro 2 alasan kenapa informasi hoax itu terasa lebih menarik bagi publik? Wow, ternyata ada loh ya penyebabnya. Oke, tenang-tenang, sesaat lagi aku bakal share infonya buat kamu di Spada.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Check it out, teman Pro 2. Tadi kan aku udah ngebahas gitu ya tentang clue gitu. Kenapa sih pada akhirnya gitu ya informasi palsu, berita hoax ya, itu kayak menarik gitu ya bagi publik. Dan emang ada beberapa penjelasannya. Ini dilansir dari berbagai sumber, teman Pro 2. Yang pertama ya, lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Aduh, namanya juga manusia ya, kadang suka berekspektasi gitu ya. Dan memang berita yang tersebar kadang-kadang tuh kayak pas banget sama pendapat kamu gitu ya, atau kelompok yang disukai gitu ya. Dan kenapa berita hoax itu lebih mudah untuk diterima gitu ya, walaupun kebenarannya itu kayak masih sangat diragukan atau belum terbukti ya. Jadi kondisi ini yang ngebuat masyarakat ya itu kayak mudah banget gitu ya percaya sama kabar yang muncul di media sosial. Kadang kayak kalau info hoax itu kan suka di ini, selain dipelintir tuh suka di ini, suka dipotong-potong, kayak enggak sepenuhnya penjelasan. Jadi kayak sedikit dari penjelasan itu, itulah yang ditampilkan. Jadi kayak publik lebih mudah percaya sama informasi hoax ya. Terus yang kedua, terlalu yakin dengan opini pribadi ya. Menurut National Geographic ya, hoax itu cepat menyebar karena banyak yang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat. Fenomena ini unik ya, sering disebut sebagai realisme yang naif yang membuat seseorang merasa selalu benar di atas segalanya ya. Jadi sikap tersebut memicu seseorang mengabaikan pendapat orang lain karena merasa pandangannya jauh lebih valid secara subjektif. Akibatnya nih ya, jadi kayak sulit menerima fakta baru walaupun informasi yang dimiliki sebenarnya masih ada kelirunya, alias masih ada salahnya gitu, teman Pro 2. Jadi kayak kadang tuh komunikasi tuh harus dari dua arah gitu ya. Jadi jangan cerita versi kamu aja, tapi kayak cerita kita, kayak judul lagunya Eko Tes yang satu ini.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

aku masih ngecek-ngecek lagi nih teman Pro 2, kenapa sih informasi hoax gitu ya secara psikologis ya itu mudah banget orang tuh percaya. Ini ada satu lagi nih, satu lagi kenapa itu pentingnya kita harus banyak belajar, banyak membaca, menambah wawasan kita, karena kadang ya kapasitas informasi yang masih terbatas ya itulah yang membuat kita cepat percaya sama berita hoax ya teman Pro 2. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai sering membuat kita tuh terlalu mudah percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi kayak kamu tuh belum pernah belajar, terus kayak itu langsung hoax itu langsung jadi pelajaran kamu gitu. Jadi pastikan deh kalau misalnya kita ngecek nih informasi yang beredar sebelum memutuskan untuk percaya, apalagi kamu share ya, kamu cek dulu. Jangan sampai nanti kamu jadi ikut penyebar hoax juga dan merugikan publik. Jadi kayak emang harus waspada kalau misalnya ngelihat judul informasi yang kayak provokatif ya, karena biasanya itu kayak trik mencari sensasi dan kamu harus